Ya, tu batas yang ni mah tiba kau ngai rumah. Ya, mana ya aku lalu, aku tua, lalu rumah si bayunga aku tua. Biar aku suri kia, aku tua rumah. Cici lo maya sesia.